0: rakyat yang bersatu padu dan kesanggupan setiap warga negara untuk memikul tanggungjawab terhadap negara. Pendeknya, sejarah mengajar bahwa setiap generasi bukan sekadar mewarisi sebuah negara yang aman dan makmur, tetapi turut mewarisi tanggungjawab untuk mempertahan dan memperkukuhkan pencapaian tersebut. Jadi itu memahami sejarah kepimpinan Kebuah Duli bukan saja membentuk rasa bangga terhadap negara, malah melahirkan warga negara yang mempunyai jati diri, semangat patriotisme yang tulen, serta komitmen untuk meneruskan legasi pembangunan demi kesejahteraan Brunei pada masa hadapan.
1: Itu dia. Kita ni warisi. Bila kita ni warisi, jadi apa tu, generasi baru, generasi belia ni jagatah, pertahankan tah, dan kita kekalkan, kekalkan apa yang telah pun ditinggalkan oleh generasi lama kita ni. Dan apa yang pasti, sejarah kepimpinan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ini bukan sekadar mencatat perjalanan pemerintahan negara, malah menjadi asas kepada pembentukan wawasan Brunei 2035. Melalui kepimpinan yang berwawasan ini, yang berteraskan Melayu Islam Beraja dan mengutamakan kesejahteraan rakyat, Brunei terus bergerak ke arah menjadi sebuah negara yang makmur, maju, aman dan berdaya saing menjelang tahun 2035 ini. Dan sebagai penutupnya ni, Prof, apakah harapannya ni terhadap generasi yang akan datang dalam meneruskan dan meneruskan penghormatan dan sokongan terhadap institusi Kesultanan Brunei ini? Silakan, Prof.
0: Harapan saya dan juga tentunya masyarakat yang lain ialah agar generasi yang akan datang ini bukan sekadar mengenali institusi Kesultanan Brunei sebagai satu warisan sejarah, tetapi benar-benar memahami mengapa institusi ini masih kekal relevan dalam pembinaan negara-negara ini.
1: Betul.
0: Jadi penghormatan kepada institusi kesultanan tidak seharusnya berasaskan tradisi semata-mata, tetapi lahir daripada kepahaman terhadap peranan yang telah dimainkan oleh institusi tersebut dalam membentuk keamanan, kestabilan politik, keharmonian masyarakat dan pembangunan negara Brunei Darussalam. Kita lihat selama lebih 6 dekad, institusi kesultanan telah menjadi paksi penyatuan rakyat. Dalam hampir 6 dekad pemerintahan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Brunei terus menikmati kestabilan politik, keamanan dan pembangunan yang berterusan. Jadi kesinambungan ini merupakan suatu yang jarang dapat dilihat dalam banyak negara. Saya juga berharap generasi muda menjadi rakyat yang klik sejarah.
1: Betul.
0: Mereka perlu mengetahui perjalanan sejarah negara, memahami asas Plasbah Melayu Islam Beraja, menghargai perlembagaan serta mengenali pengorbanan pemimpin terdahulu dalam membina sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Tanpa pemahaman sejarah, penghormatan mudah menjadi sekadar amalan simbolik. Tetapi dengan pengetahuan, penghormatan akan lahir daripada kesedaran dan keinginan. Pada yang masa yang sama, sokongan kepada institusi kesultanan perlu diterjemahkan melalui tindakan. Generasi muda boleh menyumbang dengan menjadikan mereka pelajar yang berilmu, pekerja yang berintegriti, usahawan yang inovatif, penyelidik yang menghasilkan ilmu, serta warga negara yang menghormati undang-undang dan memelihara perpaduan masyarakat. Kesetiaan kepada negara bukan hanya diungkapkan melalui kata-kata, tetapi dibuktikan melalui sumbangan kepada pembangunan negara. Dalam era globalisasi dan teknologi digital, generasi muda saya rasa perlu menjadi duta kepada identiti Brunei.
1: Betul.
0: Mereka harus mampu menguasai ilmu pengetahuan

0: kecerdasan buatan, ekonomi digital dan teknologi baru, namun pada masa yang sama tetap berpegang kepada nilai nilai agama, budaya Melayu dan jati diri kebangsaan. Kemajuan tidak seharusnya menghakis identiti. Sebaliknya, identiti itulah yang menjadi kekuatan untuk menghadapi perubahan dunia. Akhir sekali, saya berharap generasi akan datang memahami bahwa institusi kesultanan bukan sekadar lambang pemerintahan, tetapi merupakan institusi yang menghubungkan sejarah silam, realiti masa kini dan inspirasi masa depan negara. Selagi institusi ini terus diperkukuhkan dengan ilmu, nilai, amanah dan sukan rakyat, insyaAllah, Brunei akan terus kakal sebagai sebuah negara yang aman, makmur dan dihormati di peringkat antarabangsa. Itu saja.
1: Alhamdulillah. Itu yang perlu kita sematkan dalam diri kita, dalam sanubari kita sebagai orang Brunei, untuk sentiasa ingat kemanapun Tani berjalan di pelosok dunia ini, ingat Tani MIB. Brunei ganya ada tu MIB itu. Jadi apabila Tani ingat akan MIB itu, Tani indahkan orang suka-suka hati membuat perkara-perkara yang indah baik, perkara yang memalukan negara Tani. Dan apapun Auda, untuk hari ini ya, podcast yang dibawakan mengenai dengan sejarah kepimpinan ke bawah Duli Yang Maha Mulia merentasi pelbagai zaman, tajuk yang amat signifikan ini kerana ia membawa kita menelusuri perjalanan sejarah kepimpinan Kesultanan Brunei yang telah berkembang sejak berabad-abad lamanya, yang mana kepimpinan ke bawah Duli Yang Maha Mulia bukan sahaja menjadi lambang kedaulatan negara, malah turut memainkan peranan penting dalam membentuk identiti bangsa, memelihara keamanan, memperkukuhkan perpaduan rakyat serta memacu pembangunan negara dari satu zaman ke zaman yang lain. Dan kita juga berpeluang ya untuk memahami bagaimana kesinambungan kepimpinan diraja telah menghadapi pelbagai cabaran dan perubahan, namun tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai agama, budaya dan tradisi yang menjadi asas kepada negara Brunei Darussalam. Apapun, kita harapkan semoga perkongsian pada hari ini bersama dengan Prof. Terima kasih kita ucapkan kepada Prof.
0: Bersama kembali.
1: Alhamdulillah, itu yang kita bincangkan mengenai dengan podcast khas untuk kali ini. Semoga akan memberikan manfaat dan juga menambah pengetahuan serta menyemai rasa penghargaan terhadap sejarah dan kepimpinan ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang telah membawa negara kita ke arah keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan yang kita nikmati pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oh, dan demikian tadi kita telah mendengarkan sebuah rancangan podcast khas iaitu sejarah kepimpinan ke bawah Duli Yang Maha Mulia.
1: Lebih daripada 5 dekad memimpin negara, baginda menjadi simbol kestabilan, kemakmuran dan perpaduan negara Brunei Darussalam. Baginda memacu pembangunan negara sambil memastikan kesejahteraan rakyat sentiasa menjadi keutamaan. Selamat menyambut Hari Keputeraan Baginda yang ke-80 tahun daripada pengerusi, ahli-ahli lembaga pengarah, ahli-ahli badan penasihat syariah, pengarah urusan, pegawai dan kaki tangan, Bank Islam Brunei Darussalam dan anak-anak syarikatnya.
2: Daulah ke bawah Duli Tuan Fatih merafakkan sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah dan berdoa semoga Allah lanjutkan usia baginda, pengerusi, ahli-ahli lembaga pengarah, pihak pengurusan dan kaki tangan Data Stream Digital Sendirian Berhad DSD ingin mengucapkan selamat Hari Keputeraan ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 tahun Dirgahayu ke bawah Duli Tuan Fatih.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن ربي يبسط الرزق لمن

0: عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokok Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
3: Merafak sembah dan setinggi-tinggi tahniah ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin Sultan dan Yang Dipertua Negara Brunei Darussalam sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda yang ke-80. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik dengan ucapan tulus

aku, mudahkanlah urusanku dan deraikanlah kesusahan di lidahku agar difahami perkataanku.

aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, Tuhan yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa bertaubat kepadamu, dan jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa menyucikan

Bulan dalam takwim hijrah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Safar adalah bulan kedua dalam kiraan takwim hijrah. Safar bererti kosong kerana dalam bulan ini orang-orang Arab sering meninggalkan rumah tangga mereka menjadi kosong kerana melakukan serangan dan menuntut pembalasan ke atas musuh-musuh mereka berniaga dan mengembara. Bulan ini digelar Al-Khair oleh para ulama Islam yang bererti kebaikan. Di dalam bulan ini, di zaman Rasulullah SAW telah berlaku satu peristiwa penting, iaitu penghijrahan pertama Rasulullah SAW bersama sahabat karib baginda Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu daripada Makkatul Mukarramah menuju ke Gua Thur, iaitu dalam usaha mempertingkatkan dan mengukuhkan dakwah Islamiah dengan cara yang lebih berkesan. Peristiwa tersebut berlaku pada 27 Safar, 13 tahun selepas kerasulan baginda.

Seorang pemimpin yang hebat bukan hanya dikenali karena kedudukannya, tetapi karena kasih sayangnya terhadap rakyat. Sepanjang pemerintahan baginda, pelbagai lawatan mengejut ke jabatan kerajaan, sekolah, hospital dan kawasan kampung telah dilaksanakan bagi memastikan kebajikan rakyat sentiasa terpelihara. Keprihatinan baginda dapat dilihat melalui pelbagai dasar yang memberi manfaat kepada rakyat, termasuk kemudahan pendidikan, kesehatan dan perumahan. Hubungan erat antara raja dan rakyat merupakan kekuatan utama negara. Kehadiran baginda dalam pelbagai majlis kemasyarakatan turut menggambarkan sifat mesra dan rendah hati yang sentiasa menjadi contoh kepada rakyat. Sesungguhnya, seorang raja berjiwa rakyat adalah anugerah yang amat bernilai. Semoga hubungan erat antara raja dan rakyat terus kekal utuh demi kemakmuran negara Brunei Darussalam. Mutiara Keputeraan. Mutiara Keputeraan.

perkongsian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita daripada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama. Dan saya akhiri pertemuan kita ini pada kali ini dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Order dengan Minda Positif itu tadi. Hingga di sini kita bersama untuk pertemuan kita hari ini Sabtu 3 Safar 1448 Hijrah bersamaan 18 Julai 2026 Masihi. Dan jam 2 petang nanti, Auda akan ditemani rakan setugas yang lain pula untuk meneruskan lagi rancangan berikutnya di siaran Nur Islam FM. Dan untuk itu, dari saya, aku lukuh lihada wa astagfirullahaladzim liwalakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan sebuah lagu Nur Kasih dari kumpulan Intim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan audah pendengar yang dirahmati Allah. Pada ketika ini audah mengikuti dalam rancangan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk keluarnya pada kali ini. Dan seperti biasa, bersama dengan tamu undangan kita akan membawakan tajuk yang dibawakan, iaitu mengenai dengan adab makan minum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seperti biasa juga, kita bersama dengan Yang Mulia Ustaz Haji Suhaimi bin Haji Muhammad Noh yang telah pun berada di studio sekarang. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar Ustaz?
1: Alhamdulillah, bagaimana Hasrin?
0: Alhamdulillah Ustaz. Dan sekali lagi ni Ustaz ya, kita membawakan tajuk mengenai dengan sunnah Rasulullah. Dan pada kali ini kita akan cuba kupas mengenai dengan adab makan minum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelum itu Ustaz ya, sebelum mukadimah awal daripada Ustaz, mungkin pada pendengar kita selepas Ustaz memberikan mukadimah, jika mempunyai pertanyaan ataupun persoalan mengenai dengan tajuk yang kita bawakan pada hari ini, anda boleh menghubungi kita dalam 22 23 933, ataupun menghantarkan melalui SMS ke talian 39111. Caranya tapkan 933, jarak SMS Auda tidak melebihi dari 140 abjad. Dan sekali lagi, Auda boleh menghantar ke talian 39111, caranya tapkan 933, jarak SMS Auda tidak melebihi dari 140 abjad. Dan juga Auda boleh menghubungi ke talian 22 23 933. Dan kita mulakan perbincangan kita mengenai dengan adab makan minum Rasulullah SAW untuk keluarannya pada kali ini dalam rancangan sunnah Rasulullah. Sekali lagi bersama dengan Yang Mulia Ustaz Haji Suhaimi bin Haji Muhammad Noh. Dan seperti yang kita maklum ni Ustaz ya, kalau kita ni Ustaz, makan minum ni biasanya kita ni mencuci tangan dulu ni Ustaz, sebelum dan sudah makan. Adakah itu merupakan ajaran Islam? Dan mungkin ini permulaan kita bincangkan mengenai adab makan Rasulullah Alaihi Wasallam dalam mukadimah awal Ustaz. Silakan.
1: Terima kasih Asrina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, sebagaimana kita sedia maklum bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan yang kita ni contoh ataupun ikutan yang terbaik untuk kita ni sebagai umat Islam. Malahan bukan saja sebagai umat Islam, seluruh manusia di alam jagat dunia ni ya. Kerana Rasulullah SAW ni jelas Allah Subhanahu Wa Taala memfirmankan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran sadaqallahu alazim. Jadi kita ni sedia maklum bahawa sesungguhnya kata Allah adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suatu contoh ikutan yang baik, uswatun hasanah. Jadi kita ni sebagai umat Islam patutlah seberapa apanya kita ni, seberapa mampu kita ni, walaupun sekiranya anda dapat 100% kan mengikut bagaimana Rasulullah, bagaimana sunnah Rasulullah ni, tapi kita ni ikut seberapa banyak yang boleh kita ni ikut. Cuma sekali dalam hal kita ni yang akan kita ni bincangkan pada kalian ni mengenai dengan makan dan minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin pada keluaran-keluaran yang lepas mengkali ada saya sebutkan mengenai makan dan minum ni juga. Tapi kalian ni kita ni akan menyentuh caranya, cuma sekali kita akan melihat cara sudah makan dan juga gimana minumnya. Kadang-kadang ada perkara-perkara yang tani kira macam bertentangan juga, ada kan ni ataupun tidak ada kan ni, ada nanti ada sekarang kita ni bincangkan bersama. Sebelum itu juga sebenarnya untuk kita ni meningkatkan masa sebenarnya juga ni. Tadi terus kepada tajuk kita ni, tadi terus kepada persoalan yang pertama tadi ni, itu mengenai dengan cara kita ni makan. Kebanyakannya orang Melayu lah ni ya, yang makan dengan tangan. Biasanya dengan tangan lah. Yang kata ni, jangan ada yang makan dengan kaki tu, kecuali mungkin ada jualan kaki. Kalau orang itu tidak bertangan, saya pun pernah melihat dalam apa? Ada yang tidak berkaki, tidak bertangan atau yang makan dengan kaki, dengan garpu, dengan sudu dan seumpamanya. Itu akan terbincangkan, insya Allah. Jadi sebagai permulaan ini, bagaimana kita lihat bahawa Rasulullah SAW memang menganjurkan kita ni dengan makan dengan tangan, menggunakan tangan, yang kata ni. Sebagaimana kata ni sedia maklum bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 51 yang mafhumnya, wahai rasul-rasulnya, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amalan yang soleh. Kita lihat bahwa makanan yang baik-baik. Jadi kalau biasanya lah, yang kata ni, kalau yang baik-baikkah ni, kalau apa-apa pun, kalau yang baik, kita dulukan dengan tangan, terutama sekali tangan kanan, menerima dengan tangan kanan. Biasanya cuma itulah yang kata ni. Jadi kalau makanan, biasanya makanan ni memang semuanya yang baik-baik lah. Bagi kata ni umat Islam, makanan tu memang yang baik adalah makanan-makanan yang memang yang sebenarnya bukan makanan, tapi kena makan oleh manusia. Atau masalahnya. Tapi kalau Islam memang yang baik itu memanglah makanan tu. Memang green tea tidak dapat dimakan tu. Cuma itulah yang kata ni. Jadi Rasulullah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita ni untuk makan dengan tangan. Terutama sekali tangan kanan. Oleh kerana makanan ni yang kata ni daripada Allah, dan kata ni makanan tu juga kerana Allah. Kenapa dengan tangan ni? Kerana makanan tu daripada Allah, dan kita ni makan itu pun kerana Allah. Ini kita ni perlu anulah. Imam Al-Ghazali memang sedikit mendalam sedikitlahnya kata ni. Maka patutlahnya kata ni menggunakan tangan dengan cara mencuci tangan kita ni. Mencuci tangan kita ni sebelum makan dan mencuci tangan selepas makan. Jadi bila sudah menggunakan dengan tangan tadi tu, kata ni cuci lagi. Kata ni cuci lagi tangan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabdanya, wudu ataupun mencuci tangan. Wudu itu maksud wudu ni yang Rasulullah bukan artinya kata wudu untuk mengaji ataupun sembahyang saja. Wudu itu pun artinya mencuci tangan tu. Mencuci tangan yang sebelum makan menolak kemiskinan. Dan selepasnya menolak kegilaan. Ini dua perkara yang kita ni perlu kita ni ambil perhatian dengan hadis Rasulullah SAW ni. Wudu ataupun mencuci tangan sebelum makan menolak kemiskinan dan selepasnya menolak kegilaan. Jadi ini besar ni usulnya kita ni bila tadi baca hadis saja macam galakan ataupun suruhan untuk kita ni mencuci tangan ni sangat besar anunya. Kerana ia menolak kemiskinan dan selap kata ni membasuh hatu juga, ia menolak kegilaan. Benar juga kalau kata ni makan dengan tangan kemudian tani tidak membasuh, tidak menyuci tangan itu, kotor juga betul. Masalah macam orang gila pulang tu, macam itulah kira-kiranya. Jadi hendaklah kata ni makan juga, misalnya kata ni kan makanan ni biasanya atas meja kah, ataupun orang kata ni dulu suka di lantai bertalam, duduk bersila kah, ataupun duduk atas kursi kah yang kata ni, atau ikut keadaan. Satu tidak ada hukum-hukum wajib apa ni tidak ada ni, hukumnya adalah harus dan sunat apa dan tadi mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata ni cuci tangan kanan kata ni itu teh cuci sebelum makan, selepas makan pun kata ni cuci dengan menggunakan tangan kanan. Ini sebenarnya adalah merupakan ajaran agama Islam, agama kata ni. Bagaimana pula dengan kata ni ada setengahnya kadang-kadang, bukan pulangan, kadang-kadang ada ketikanya kata ni makan dengan sudu ataupun dengan garpu. Pertama sekali kita ni lihat dulu apa makanan kita ni. Kalau Rasulullah dulu makanannya kebanyakannya tapung roti. Kalau zaman sekarang ni kata ni makan ni macam-macam. Kan saja roti, martabak apa dan seumpama itu. Martabak tu bolehlah diumpamakan macam-macam adalah, macam roti itulah yang kata ni. Tapi kalau makan soto, makan soto atau makan mie. Biar kata ni gunakan dengan tangan kanan pula okeylah. Tapi bolehkah ataupun mudahkah bagi kita ni? Tentulah sukar kan. Jadi ikut keadaannya. Maka kalau makan dengan sudu ataupun makan dengan garpu je kata ni, ikut keadaan makanan itu. Itu pulang haram, itu berdosa kata ni. Indah dia kata ni berdosa. Tetapi kalau makanan itu boleh tani gunakan dengan tangan kanan tani, lepas tani cuci apa dan seumpamanya, maka boleh tani gunakan tangan cuci. Atu yang pentingnya dicuci juga tu. Atu penting tu dicuci. Jangan makan terus ambil menjamah terus saja tanpa kata ni makan. Sebab kalau anda tahu tangan kata ni bekas bahan apakah memegang barang kah apa dan seumpamanya kah? Mungkin kalau kesehatan memang tu, memang anu tu, anda digalakkan tu mesti dicuci dua tangan atu ni. Jadi lihat keadaan yang terima makan itu pakai sudu ataupun garpu atu ikut keadaan makan. Jamaah. Jamaah ni misalnya apa? Ikut keramaian orang menggunakan. Misalnya dalam majlis perkahwinan lah yang kata ni. Biasanya bila makan beramai-ramai, biasanya Rasulullah ni menganjurkan kita ni untuk makan beramai. Jangan makan seorang. Ini pun satu persoalan sebelum saya terlupa. Makan beramai-ramai itu bagus daripada makan seorang-seorang. Satu Rasulullah SAW bila makan dibuatkan satu hidangan. Apa namanya macam talam soalnya, suprah macam dibantangkannya anulah kain kah ataupun teman dulu tidak ada plastik kah? Teman Rasulullah itu belum ada plastik, mungkin kain yang bersih. Kemudian makanan itu di atas sana lah, yang kata ni. Di atas lantai ataupun di atas tanah. Itu yang diambilkan Rasul. Kemudian makanan itu dijamah, dimakan bersama-sama. Itu yang di apa diamalkan oleh Rasulullah SAW. Tapi katanya ni, kalau makan beramai, macam umpamanya dalam majlis-majlis perkahwinan, di atas meja, ataupun yang kata ni, apa, buffet, apa tu, macam mana, main berkaut-kaut atulah, yang kata ni, berkaut, masukkan dalam piring kata ni masing-masing. Namun, kata ni lihat di sana, banyak ataupun kebanyakan orang akan menggunakan sudu ataupun garpu. Dalam majlis perkahwinan ni umpamanya, sebab tidak ada kena sediakan tempat mencuci tangan. Tidak ada. Tempat mencuci tangan tidak ada. Itu masalah satu perkara tu. Satu kata tidak menggunakan tangan. Tapi kena sediakan sudu dan garpu. Maka lihat keadaan jamaah itu. Lihat keadaan ramainya. Lihat keadaan satu. Orang memakai garpu sudu ni. Tadi pun dalam keadaan itu tidak ada tempat mencuci tangan tidak ada. Maka kata ni digunakan aula ataupun diutamakan untuk kata menggunakan sudu ataupun garpu untuk menjaga sensitivitinya orang putih. Kepentingan orang lain juga. Pasal kalau terima kan pakai tangan, orang lain pakai sudu, kadang ada orang gali apa dan seumpamanya. Jadi itu juga ajaran Islam ya bukannya jumud atau bukannya cuma itu saja, kaitan tegaknya mesti, tapi lihat keadaan dan tempat dan masa itu juga. Yang so jadi kata ni dianjurkan oleh agama kita ni sebagaimana sunnah Rasulullah SAW untuk boleh digunakan dengan tangan, dengan kanan, tapi harus dengan dicuci terlebih dahulu dan selepas makan pun dicuci juga. Jadi kata ni sebenarnya indah salah bagi kata ni untuk makan dengan sudu ataupun dengan garpu atau tadi dengan kerana kata ni kan mau mengambil keberkatan makan bersama-sama ya kata ni. Makan bersama-sama. Satu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mengenai dengan sebaik-baik makanan yaitunya adalah Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan makan makanan dengan sendirian. Jadi kita akan makan beramai-ramai bersama-sama. Jadi banyakkah ataupun sedikitkah yang kata ni, sekurang-kurangnya 2-3 orang yang kata ni itu makan beramai, makan bersama-sama. Biar ada keberkatan kerana dari awal saya sebutkan tadi bahawa makanan itu daripada Allah dan juga makanan itu sudah daripada Allah, maka yang memberi makan kata ni itu, memberi rezeki kata ni itu ialah daripada Allah Subhanahu wa taala juga. Jadi dari makan pun kerana Allah. Ada orang cakap Asrina, makan untuk ibadah. Pernah biasa tu mendengar makan untuk ibadat. Tapi Imam Al-Ghazali mengatakan

0: payah sikit tu nya. Payah tu nya kata Imam Al-Ghazali. Kalau makan madah payah ni. Bandar pulang usul bujinya lurus ah. Makan untuk ibadah, bandar pulang tu untuk dari sihat kekuatan dan semuanya. Tapi kata Imam Ghazali memang sukar macam itu. Siapa tu kata Imam Ghazali nya, masukkan sedikit ketika makan tu nya, makan sedikit. Mesti ada dalam matinya tu, berniat dalam mati tu, makan sedikit. Kita tu masukkan makan sedikit lah. Memang lah makan tu untuk ibadah pulang tu, tapi masuk mesti payah suka tu. Kalau banyak semua sekali tu makan tadi tu untuk ibadah memang sukar, kata Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali. Katanya kata masukkan dalam niat katanya tu makan sedikit. Makan sedikit. Makan tu apa lah katanya ni lagi dia kalau sudah makanan tu nyaman bukan lagi sedikit tu. Banyak berhabis bilang ya aku kuat makan untuk untuk beribadatnya tapi berhabis makan. Satu tadi mengazalinya enggak niatkan dalam hati tu makan sedikit. Tu yang yang ada sedikit lah yang kata tadi yang apa namanya mendalam sedikit lah yang kata ni ya. Itulah yang kata. Wallahu a'lam mungkin sekatu pun kali dululah nanti ada perkara-perkara yang yang mungkin yang boleh dibangkitkan oleh Hasrin nanti insyaAllah.
1: Dan apa yang penting sekali seperti yang Ustaz katakan tadi, ada baiknya kita makan ni ya Ustaz ya, mencuci tangan sebelum dan sesudah seperti yang Ustaz katakan tadi, sebelum itu menolak daripada kemiskinan dan sesudah menolak dari kegilaan. Itu merupakan yang apa perlu kita lakukan ketika kita hendak makan dan setelah makan. Jadi mungkin ada pendapat habis kita tersendiri mengenai dengan tajuk yang kita bawakan ini, mengenai dengan adab makan minum Rasulullah SAW. Kita fokuskan mengenai dengan adab makan dan minum ini dalam kita bawakan dalam rancangan sunnah Rasulullah. Jadi jika kita mempunyai pertanyaan, anda boleh menghubungi kita talian 22 23 933 ataupun menghantarkan melalui SMS ke talian 39111, caranya tekan 933, jarak SMS Sauda tidak melebihi dari 140 abjad. Dan Ustaz, saya tertarik ini Ustaz ya, mengenai dengan apa yang Ustaz katakan tadi, makan beramai-ramai ini. Ada kalanya orang tani ada masih pada ketika ini makan beramai-ramai itu seperti kejemputan dan sebagainya. Dan juga makan bertalam itu ada juga.
0: Alhamdulillah.
1: Kita ini melakukannya. Mungkin dapat dihuraikan sedikit ni Ustaz ya, cara adab sebenarnya makan bertalam.
0: Makan bertalam. Alhamdulillah. Jadi kita tadi pula alhamdulillah Serina. Jadi kita tadi bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala lah kalau ada sebagian daripada kita ini yang masih mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang makan beramai ni. Artinya kata yang makan bertalam itu bukan makan seorang tu.
1: Banyak
0: tu. Biasanya dalam talam badi ataupun dalam suprah atau anuan dalam tempat atau bekas atau ataupunnya kata ni satu yang saya sebutkan tadi itu di atas kain itulah contohnya aku makan kalau roti apa sanang kan tidak ada masalah tu kalau berkuah-kuah kan ditaruh simpan dalam kain basah tu juga tu ikut tandu lah bila biasanya kata ni zaman sekarang ni yang modern ni lah sedikit tadi pakai talam lah yang kata ni bisa ya ada talam walaupun ada kuah apa indah dia juga mengalir dia juga merasap ke bawah pasal kata ni biasa makan dalam talam ni biasanya duduk di lantai pulang ni ya. Kalau di kursi dapat pulang di kursi meja boleh tak ada masalah. Ikut keadaan yang kata saya tadi awal-awal tadi kan. Jadi walau bagaimanapun lihat kenapa kata ni makan dengan beramai ataupun dengan apa suprah ataupun dengan talam ni dengan tempat tadi. Supaya kata ni memudahkan darah kita ni satu tadi merasa sama-sama makanan itu dapat dirasa benda ada tapok-tapok lah. Apa tidak ada orang aku mau yang pasar ni aku mau yang duit ni. Anda ada. Anda cuma itu. Jadi semua orang ampit yang kata ni wah. Anda ada yang mengaut banyak, anda ada yang mengaut sedikit, tidak. Semua satu hidangan itu anda murang ke 7 orang kan. Macam sekali boleh sekeluarga di rumah Serena. Kalau sekali-sekala bolehlah buat dalam talam. Anda atau masukkan makan kita sama-sama. Itu kemesraan itu akan ada.
1: Silaturahim.
0: Silaturahim itu ada. Di sana itu kita dapat berkumpul dan kita dapat berbincang-bincang, bercerita. Cuma itulah. Dia kata ni kalau makan dengan setalam ini. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini juga ada menjelaskan bahawa kata ni ininya inda pulang makan di atas meja tu nya kena larang ataupun makan di atas tempat itu dan memastikan makan di atas super hatu inda pulang mestinya tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu makan macam itu macam ia makan
1: ada tujuan.
0: Seorang hamba ia boleh makan macam di bawah ni macam apa namanya beramai-ramai tu makan sebagai seorang hamba. Atu-atulah sama hamba yang hamba ataupun makan ataupun minum, ha, duduk, kalau duduk kanilah.

0: duduknya kata ni ya. Jadinya sepatutlah apa namanya Rasulullah SAW juga sebelum saya menerangkan jelas belasannya melarang kita ni makan dengan bersandar ataupun minum dengan bersandar, bukan makan saja, minum dengan bersandarnya kata ni. Kalau kursi kata ni itu kan biasanya itu masalahnya ni, bila ada kursi, kalau tadi duduk di lantai, duduk atas kursi, masalahnya di kursi tadi itu ada penyandar wah. Ada penyandar wah. Satu bila kata ni makan ataupun duduk, makan okey sikitlah, bila sudah minum itu bersandar tu kata ni. Bersandar ni sebenarnya bersandar ni dilarang dalam Islam. Rasulullah SAW melarang kata ni untuk bersandar ni wah, bersandar. Kenapa? Sungguhnya, ya, katanya Rasulullah, sesungguhnya adalah seorang hamba. Ya. Maka aku makan sebagaimana seorang hamba makan dan minum. Sebagaimana seorang hamba tu minum, makan dan minumnya. Cuma tu juga. Jadi katanya tu, kalau macam tadi lihat dah, kalau orang tu makan tu minum dengan cara bersandar, tu macam mana wah, ia tu yang basar tu. Sambilnya minum, yang misalnya lah, misalnya lah, sambil dia makan dan minum tu kan. Jadi macam ada sifat-sifat takabur, sifat-sifat membasarkan diri ketika makan, sifat-sifat ego, makanannya spesial, makanannya anu cuma tu bah. Tapi bila kata duduk di lantai, dengan cara nya Rasulullah, ia lebih senang duduk di atas lantai dengan cara macam-macam Rasulullah duduk. Ada duduk dengan cara kaki kanannya diangkatnya dianunya macam apa, didirikannya tu, kira duduk di atas kaki kirinya, di anunya kaki kirinya macam
1: cara duduk.
0: Itu satu. Ada juga ketikanya Rasulullah ni duduk, banyak. Duduk di atas dua tapak kakinya tu juga, ada juga tu macam tadi duduk antara dua sujud. Tu ada juga tu Rasulullah. Ikut keadaannya dan juga macam mana yang selesa baginya di sana tu caranya. Kalau tapi banyakannya duduk di bawah. Kadang kita lihat ada Rasulullah makan, misalnya akan minum berdiri. Ada tu nanti insyaallah nanti akan saya sebutkan. Jadi makan setalamanin tadi ataupun makan beramai-ramaianin tadi. Ia bukan saja melahirkan rasa persamaan, rasa silaturahmi di antara yang makan itu, tapi juga dapat merasakan bersama-sama wah, tidak ada perbezaan di antara yang makan itulah, ahli-ahli yang makan dalam sana itulah. Maka kata ni pun juga dianjurkan untuk bersama-sama, untuk kalau boleh lah hanya kata ni, walaupun kata ni di rumah tadi sudah ada meja apa dan seumpama itu, ampaikan si meja itu tengah-tengah, buat saja dalam mangkuk kah, misalnya mie lah yang kata ni. Kalau kata ni kan mengikut cara-cara Rasulullah, nasi masukkan ayam sayur apa macam lain juga rasanya kadang-kadang. Ada juga orang kan beradik sudah apa tu, anak beranak, ada juga yang gali apa dan sumpah. Yang tempat tu gali tu sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau kan diamalkan pun Asrina, bolehlah yang kata ni di atas meja tu dalam satu mangkuk yang besar kali, pamannya makan mie. Mie dan dia orang gali. Misalnya mie tu dalam mangkuk yang besar tadi, kita ni sediakan seorang yang jauh pakai tangan lah, payah sikit. Kalau mie ni selalunya pakai sudu atau pakai garpu lah. Pakaikan garpu di siring-siringnya, makan sama-sama. Dalam mangkuk yang besar ni makan. Itu pun juga memberikan suatu inspirasi sebagaimana makan yang disarankan oleh Rasulullah, makan di atas suprahanin tadi. Jadi kebaikan ini memang banyak dan memang kata ini dituntut untuk sama-sama tu, kerana kebaikan-kebaikannya ataupun fadilat-fadilat yang boleh kita ambil daripada makan di atas suprahanin tadi. Dan kalau yang bisanya memang pula tu, bila sayang jo kursi meja berbalik sudah tu, pandar pulang jo tu lah. Tapi dah apalah, itu atas meja.
1: Dan jadi kesalahan.
0: Anda pulang jadi kesalahan, anda pulang jatuh haram tu. Tapi jangan makan bersandar. Itu saja tu tadi, boleh tapi jangan makan bersandar dan seumpamanya. Jadi biarlah kata ni amalkan, yang kata ni Asrina, walaupun dah ramai orang mengamalkan, tidak apalah kata ni mulakan di rumah kah kata ni, nak beranak kah dulu. Kalau memanggil orang ramai ke rumah makan, kalau jurusannya kan menyuruh makan
1: betalam
0: ni. Sekarang kalau ucapkan apa dan seumpamanya, kalau orang itu dah biasa, kalau orang biasa okey lah. Suka ya pulang tu, tapi kalau orang dah biasa makan, lain je makannya ni. Jadi mungkin, tapi mungkin insyaAllah kata ni, kadang-kadang perkara tu mula-mula tu saja ganjil perasaan kata ni. Tapi bila sudah kelamaan, biasa dia juga. Kadang-kadang cuma tutup. Macam banyak kata ni, Nina misalnya, menyungkaikannya kata ni. Memberi orang berbuka puasa misalnya. Boleh dia melakukan terus. Dia ambil sunnah juga tu kata ni. Wallahualam. Itulah kata ni kan mau sebenarnya sunnah Rasulullah ni dapat kita amalkan seboleh-bolehnya. Yang apa namanya, yang kita ni mampulah. Kata ni, wallahualam.

0: Ya, memang banyak yang perlu kita ketahui ni ya. Kalau kita kan yang orang kan tahu cara Rasulullah SAW, terutamanya yang kita patut lakukan dalam kita menjalani kehidupan kita seharian ini, dan ini salah satu yang perlu kita ambil tahu lah, Ustaz, ya, cara-cara adab-adab makan minum Rasulullah.
1: Dan daripada yang biasa-biasa tu baca bismillah apa tu, itu biasa lah tu.
0: Kebiasaan, Ustaz. Ini yang tani jarang tani lihat, jarang tani lakukan. Jadi pastinya mungkin lepas ini
1: bolehlah tani. Boleh, dia amalkan.
0: Saya sekarang dia dapat. Memang betul lah, masa puasa nanti.
1: Masa puasa. Tapi lihat keadaan makanan tu je lah, kata dia. Kan kalau macam, kalau hanya martabak, roti telur, itu boleh tu. Bisa itu lekat tu. Kalau macam, jangan suto, itu payah sikit tu. Itu payah tu kalau makan.
0: Pemangkok tu.
1: Itu pemangkok tu masing-masing. Tapi itu pun cara juga tu. Ada tu cara. Mungkin kalau saya sempat sekarang. Ikut keadaan makanan yang tadi makan. Bubur. Tidak kan bubur yang dimakan. Payah juga tu kalau makan bubur. Ikut jenis makanan. Satu bukan dari awal itu, ikut jenis makanan dan sumpahnya.
0: Iya, pastinya. Kita kajian yang kita bawakan. Ada makan dan minum Rasulullah SAW. Dan ada baiknya kita berhias ketika insyaAllah. Kita akan sambung selepas ini, kita dengarkan dulu sebuah irama dakwah ini.

0: Alhamdulillah, kembali kita semula menerusi rancangan sunnah Rasulullah untuk keluarnya pada kali ini. Mungkin Auda baru saja mendengarkan silam. Pada ketika ini kita bincangkan mengenai dengan adab makan minum Rasulullah SAW bersama dengan Yang Mulia Ustaz Haji Suhaimi bin Haji Muhammad Nuh. Dan tadi telah pun kita bincangkan dalam mukadimah awal dan juga perbincangan kita mengenai dengan makan, cara makan beramai-ramai seperti tadi yang kita kongsikan bersama ni Ustaz, yeah, ya, mengenai dengan makan setalam ni tanya ni. Jadi mungkin kita masih lagi bincangkan mengenai dengan makan ni terlebih dahulu ni Ustaz, ya. Yeah. Nanti sekarang kita ni bincangkan pasal minum pula ni Ustaz. Pastinya ada adab-adab yang perlu kita ketahui. Mungkin ada Rasulullah SAW.
1: Terima kasih, Sren. Di antara itu, teruskan.

0: Kalian sudah nak?
1: Teruskan,
0: Sir. Oh, masa ni rupanya tinggalan ni sudah. Jadi di antara ni, bila kata ni makan beramai-ramai ni, tersiuk pula. Siuk pula makan ramai ni, Serena. Okay, sekali boleh lah yang kata ni, sekeluarga apa tu.
1: Cerita-cerita.
0: Tapi kata ni makan tu, jangan lupa mengucap basmalah. Tu kata ni, sama-sama yang nanti. Sebab tu ajaran dari Imam Ghazali ada memberitahu kata ni bahawa, kalau kan makan tu, makan beramai tu, bukan makan seorang. Bila kita makan beramai-ramai ni, suapan yang sebelum menyuap yang pertama tu, baca bismillah. Kemudian baca suapan yang kedua, kira-kira suapan yang kedua baca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apa suapan yang berikutnya tu bismillahirrahmanirrahim. Jadi dan dia baca dengan suara yang nyaring, yang kuat sikit. Kenapa tu? Untuk mengingati orang lain. Kalau dia makan ramai-ramai kan, kalau dia makan seorang dah perlu lah tu. Bila dia makan ramai-ramai ni, jadi seorang lupa, yang lain mengingati. Asal tak nyaring-nyaring bismillahirrahmanirrahim. Tapi ketan ini biasanya alhamdulillah di Brunei, cabutan ini ketan ini bila ada makan makanan majlis, wah bismillah. Sudah okey sudah tu.
1: Bismillah dah.
0: Ingat-ingat tu. Sama-sama ketan ini itu bagus sebenarnya sebagai cara untuk ketan ini sama-sama ingat mengingati dan untuk memperoleh keberkatan apa yang ketan ini makan atau ketan ini baca bismillah. Kemudian jangan jua ketan ini kan kadang temap lah kadang bagi yang kuat makan bukan dia kuat makan. Bisa itu memperkecilkan suapan atau mendamitkan macam saya kan memutung atau mengambil barang apa tukah macam tadi ini alhamdulillah tadi macam alakat apa itu anu yang bekaut tadi macam bekaut ke piring ke tadi habis bisa itu yang tadi kaut tadi atau kalau kaut lah ni kalau kan ramai-ramai setalam ataupun
1: mana
0: biarlah kata ni ambil atau punya kata ni
1: memperkecilkan
0: mengair atau apa tu mau mengair lah kata ni. Macam kan menyuap lah tu. Suapan lah tu. Biar dia damit-damit. Jangan lampau besar-besar yang kata ni. Sepenuh tapak tangan. Jangan dia cuma tu. Sama juga tadi kita ingin makan mengaut. Yang kata ni. Mengaut makanan tu kan. Ke dalam piring kata ni lah. Yang makan cerah tu. Jangan lampau yang besar-besar dulu diambil. Ataupun diputung yang besar-besar. Lauk tu. Separuh. Ikan tu diputung. Ya saja badannya arahnya jangan cuma tu damit-damit. Kata itu kecil-kecilkan. Kemudian bila kata ni Allah. Ingat-ingat orang lain. Kemudian bila kata ni makan tu makan beramai-ramai ni sering. Jangan terlampau ni laju makanan ni. Jangan terlampau laju. Bila laju kadang cepat dia habis. Habis dia saja sekarang banyak makan kata ni lah. Cuma itulah. Jadi lembutkan kunyah dengan apa nyaranya kunyah dengan yang kata ni, biar cak lambut-lambut lah yang kata ni. Sudah kecilkan anuatun tadi, satu kata ni kunyah dengan lambut. Kalau pasar, makanan tadi sopa tu, payah dia mengunyah tu. Bila damit, sanang dia mengunyah. Jadi dengan lambut, dan kata ni pun menghadam makanan itu dengan baik. Cuma tu. Dan juga, salah satu daripada perkara yang tadi perlu, bila kata ni makan beramai-ramai, sering, jangan terlampau memanjangkan tangan. Memanjangkan tangan itu, anu yang jauh-jauh ataupun anu ataupun orang punya macam kan orang tu kan makan siringnya kata diambil tu juga arah kata ni kata diambil tu no anu no daging anu kambing anu atau kata diambil jangan juga lihat juga orang siring-siringnya tu jangan terbawa kata di memanjangkan ni untuk kata kan mengambil barang apa tu dan juga barang perkara ni lain halnya dengan kata ni apa makan buah kalau buah lain sedikit. So buat kalau buah tu banyak lah apa banyak jenisnya kata ni dalam piring atau dalam
1: satu hidangan atau banyak jenis
0: sedang tu banyak jenis buahnya atau tidak apa-apa kata ni panjang tangan sedikit lah
1: bukan memilih-milih
0: memilih-milih betul menguar-uar banyak kata menguar aja kata ni bukan menguar buah tu diuar-uar ya bukan dia ni atau habis itu ya kata ni macam tangan kita ni tu mana tangan kita tu merayau-rayau anulah apa nama itu apa kata mengitar-ngitarkan lah cuma itulah kan memilih buah tu bukan satu macam misalnya jadi boleh kalau buah tu semacam jangan lagi cuma tu
1: ambil lah yang mana yang lagi
0: besar lagi macamnya dekat dengan kata dia itulah yang kata dia atau sebagaimana sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ni masalah ni makanlah ya dari makanan yang di depanmu yang hampir-hampir kata ni kalau dia makan beramai tu yang hampir kata itu waktu makan kemudian beliau mengitarkan tangannya di atas buah-buahan itu di sana lah. Kalau dalam buah-buahan itu, mengapa? Sana kerana dikatakan kepada beliau tentang yang demikian itu, maka Nabi SAW berkata, menjawab, buah-buahan itu bukannya satu macam. Jadi bolehlah, kalau buah itu misalnya dalam piring itu kan, dalam apa tu dalam bakul itu banyak kan, itu bolehlah kata ni, macam ngiter-ngiter makanan takkan ketani lah sebab buah tu bukan semacam bah boleh mungkin buah yang ketani kan makanan tu yang subalah jauh sedikit tapi panjang ketani

0: Yang tetan itu atu tidak ada masalah ha? Jadi atu perlu kita ni ambil perhatian mengenai dengan apa makan setelah mandi lah ha? Walaupun dekat mengikut sunnahnya kata ni biarlah cara sunnah yang benar-benar hanya kata ni ha? Wallahu alam.
1: Ya, alhamdulillah itu cara makan yang perlu kita ketahui dan ada cara-caranya adab Rasulullah SAW dari segi makan ni Ustaz. Dan kita beralih kepada minum pula ni Ustaz. Mungkin kita dapat uraikan, kita pun berada di penghujung rancangan juga ni Ustaz. Mungkin menjelaskan secara ringkasnya orang kita ni ada cara minum Rasulullah SAW ini dan ada yang melarang kita ni minum dengan berdiri. Sedangkan ada ketikanya Rasulullah SAW minum dengan berdiri juga ni Ustaz ya. Dan ada juga yang bertaguk betul minuman ini.
0: Betuntum.
1: Jadi mungkin dapat diperjelaskan ni Ustaz mengenai dengan ini Ustaz.
0: InsyaAllah. Terima kasih Hasrin.
1: Sama-sama.
0: Dengan nanti Allah. Kita ni lihat dulu sebelum waktu saya menyebut waktu saya teringat satu hadis Rasulullah SAW daripada Anas radhiyallahu an dan juga Abu Sa'ad radhiyallahu an yang mengatakan yang bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam menegah daripada minum sambil berdiri. Itulah ada Nabi sallallahu alaihi wasallam menegah daripada minum sambil berdiri. Artinya jangan berdirilah tu maksudnya. Kalau bagaimanapun ada hadis-hadis, banyak lagi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum dengan berdiri. Ada juga sebagaimana hadis yang diriwayatkan kepada Abu Sa'id daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Beliau menceritakan bahawa bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam minum air sambil berdiri. Tu ada sana. Bercanggah, kan dalam bercanggah ni maksudnya ada karakteristik perbaikan kita. Dan banyak lagi di antaranya juga daripada diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan ya, aku memberi Nabi sallallahu alaihi wasallam minum air Zamzam lalu baginda minum sambil berdiri. Jadi banyak kan? Jadi perkara ini terjadi bukan sebenarnya bukan pulang pertentangan yang terjadi, bukan pulang kata ni tidak boleh minum berdiri, mesti minum duduk apa dan seumpamanya. Jadi sebenarnya terdapat beberapa pandangan ulama mengenai perkara ini. Yang pertama, dia satu sebenarnya mengharuskan untuk minum berdiri lebih sabit daripada hadis melarangannya. Jadi kalau lihat banyak hadis-hadis yang boleh minum berdiri bah, daripada hadis yang indah boleh yang melarang daripada hadis Anas radhiyallahu anhu tu tadi satu kan ya ataupun beberapa kan ya dua kan ya mungkin, tapi hadis yang boleh tani minum berdiri ini banyak. Ada tutang kata pengarang ataupun pada beberapa orang ulama memberitahu bahawa hadis minum berdiri itu lebih sabit daripada hadis yang melarang itu. Kemudian hadis melarang itu telah pun sebenarnya dimansuhkan oleh hadis yang mengharuskannya. Itu juga sebaliknya, kemungkinan juganya kata ulama, hadis yang mengharuskan telah dimansuhkan oleh hadis yang melarang. Itu diantara. Jadi boleh ambil pandangan daripada Ibnu Hazm yang melarang itu, pandangan daripada Al-Asram dan Ibu Syahin. Kemudian ada hadis yang menceritakan Nabi SAW minum sambil berdiri, menjelaskan keharuskan bahawa perbuatan ini hukumnya. Ini ada kenapa? Harus boleh yang kata ni bahawa banyak hadis yang disebutkan tadi itu bahawa hukumnya adalah harus kata ni minum sambil berdiri. Semua sekali minum air Zamzam atau air Zamzam. So apa macam tadi kan lepas tawaf sunat minum selanya. Satu sebelum baru sa'i misalnya ini sebagai contoh Jadi untuk apa namanya indah terlalai kata ni wah. Satu tak tadi minum air Zamzam itu berdiri lepas minum sedikit terus lagi mengerjakan sa'i. Itu kalau tadi duduk kadang-kadang telah lihat dia batas dia bercerita cerita lagi apa dan seumpamanya. Jadi itu antara perkara yang membolehkan kita untuk minum sambil berdiri. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bagaimana yang Hasrin tersebutkan untuk apa minum apa tu betuntum kata dia tu minum betuntum dalam tarus daripada botol apa. Kalau zaman dulu tu mungkin apa tu betul bata tu? Betul bata bukan apa nama itu?
1: Barat tu.
0: Barat tu kalau bata. Ada yang nak buatkan menyimpan air tu ah.
1: Iya.
0: Atu kadang-kadang dari cerik juga dari apa cerik apa mana itu? Jarang dimakai doh ni wah. Apa nama itu tikuan
1: Cuma itulah kurang lebih lah.
0: Jarang memakai buat teh sebadu kayak tu. Ada orang minum tarus daripada cerik ni wah daripada doh ni wah. Apa macam kalau tu ni pandang lah. Kalau dalam satu majlis memang dah elok lah.

0: kalau kan diikutlah. Tapi Rasulullah SAW pernah dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan daripada Kabsyah radhiyallahu an, beliau pernah menceritakan, katanya Nabi SAW nya masuk menemuiku dalam rumahku. Jadi Rasulullah SAW bertandang ke rumah Kabsyah ni. Lalu baginda minum air terus dari mulut kirbah. Ini kirbah namanya, anu yang anu tu, anu yang dalam besar besar kirbah belang tua, bekas air tu. Yang tergantung ini di dinding sambil baginda berdiri. Sambil berdiri tu. Lalu aku pun bangun ini pergi ke mulut, ke pergi untuk mengambil kirbah tu lepas sambil minum matunya dan memutungnya. Putungnya bah mulut kirbahnya tu. Sebab apa tu nah? Untuk mengambil barakat sebenarnya. Diambilnya tu sebenarnya. Sahabat-sahabat tani apa saja benda-benda ataupun bekas-bekas Nabi itu dorang ani dorang ambil tu ah berabut betul berabut ani Rasulullah sallallahu alaihi minum dengan bekas anu kirbah anu sian ani kibsyah ani dia pas minum itu terus ndak lagi menunggu masa lepas minum sudah minum gantung mas mula ambilnya kirbah tu diputung disimpannya dibuatkan ambil keberkatan lahnya kata ni daripada bekas-bekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah minum sambil berdiri dan bukan lagi sambil berdiri makin minum dengan yang kata ni bertuntuman ni. Ada bertuntuman. Boleh tanya anukanlah. Kalau zaman dulu tu mungkin ada botol pintar pulang ada belum ada botol kaca botol plastik Tapi kalau kata diminum dengan botol misalnya kadang biar ku terus ke icebox. Buka icebox, ada air sajuk, buka, tuntum terus. Nanti lagi pakai galas. Boleh kan? Boleh. Harus kumnya, tidak apa-apa. Jangan saja mulut ternyata kekutur. Jangan kumur-kumur pulang. Jangan. Minum saja air itu. Atau tidak ada masalahnya. Boleh diharuskan kata ini. Untuk kata ini minum. Sebenarnya ada juga hadis Rasulullah SAW juga. Yang terbaik daripada Anas bin Malik. Beliau ada menceritakan bahawa Nabi SAW masuk menemui Ummu Salim radhiyallahu an di dalam rumahnya. Lalu satu bekas kirbah ini bekas air entel ini sedang tergantung di dinding. Lalu baginda minum terus daripada mulut kirbah itu sambil baginda berdiri. Lalu Ummu Sulaim pun bangun ke kirbah itu mengambil kirbah itu dan memutungnya sama je ni. Ini untuk mengambil untuk menyimpan dan juga untuk mengambil berkat daripada bekas Rasulullah SAW. Jadi di sana ada bahawa kata ini harus hukumnya. Tapi biarlah kata cara beradablah yang kata ni bisa-bisailah yang kata ni minum itu dengan beradab dengan nanulah yang kata walaupun dengan berdiri kah minum itu dengan terus melalui butul ataupun bisa-bisailah yang kata ni jangan jua sampai kotor apa dan seumpamanya. Sama-sama bagi-bagi tani. Wah, kau pulang minum seorang lah. Jangan laki-laki bini-bini lain ya, orang lain ya. Itu jangan ya. Itu lain tu. Lain kerang maksudnya niatnya lain tu. Bagus siapa dia? Aku mau tu. Bagus bini-bini dan semuanya. Ataupun laki-laki ya, bukan mahram dan semuanya tu. Atau janganlah. Kerana itu bukan dengan niat cemat tu lah. Tapi niat untuk sama-samanya kata ni. Niat untuk bersama-sama mengambil keberkatan juga mengambil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada salahnya Asrin kalau kata ni minum terus daripada lapa dan seumpamanya tu asal kata ni pandai menjaga kebersihan adab dan seumpamanya tu dan tidak ada dilarang ataupun tidak ada tuan rumah tu macam tidak ada anu tidak ada lagi akan marah ke apa lapa dan seumpamanya biar tinya cuma tidak apa tu ataupun tidak ada tersedia tempat ataupun bekas kan masa tu kan Rasulullah kan belaju-laju sikit betul. Dalam peperangan bah. Dalam peperangan ada kan tu jadi ke rumah singgah sekali terus minum tuntum sikit jalan lagi terus. Cuma tu terjual dengan tapi kalau kata ni ada galas ke apa duit damit, apakah galas lagi elok lah tu untuk memastikan kebersihan tempat air yang disediakan tu.
1: Alhamdulillah dan nampaknya hingga setakat sini dahulu Ustaz ya yang sempat kita bincangkan insyaAllah jika ada kesempatan kita akan lebih lanjut lagi membincangkan mengenai dengan tajuk yang kita bawakan Ustaz ya iaitu adab makan minum Rasulullah SAW. Dan terima kasih ucapkan kepada Ustaz kerana sediaan diundang pada hari ini dan mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ni Ustaz memberi manfaat kepada pendengar kita
0: insyaAllah walaupun sedikit
1: insyaAllah amin. Dan terima kasih sekali lagi Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baiklah audio pendengar yang dirahmati Allah, hingga sekian sini saja dulu untuk audio mengikuti keluaran perkali ini dalam rancangan sunnah Rasulullah SAW. Dan insyaAllah di keluaran akan datang bersama lagi untuk mengikuti mengenai dengan sunnah Rasulullah SAW ini di hari dan waktu yang sama. Dan untuk akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya Allah, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan berikanlah kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami.

6 langkah pencegahan jenayah. Selamatkan rumah Auda. Pastikan semua pintu dan jendela dikunci sebelum Auda tidur atau keluar rumah. Nyalakan lampu dan pasang sistem penggerak serta kamera keselamatan untuk menghalang pencuri. Selamatkan kenderaan Auda. Jangan tinggalkan enjin kenderaan hidup tanpa pengawasan. Pastikan pintu dan jendela kenderaan Auda dikunci walaupun untuk waktu seketika kerana pencuri lebih suka sasaran yang mudah. Sembunyikan barangan bernilai Auda. Elakkan daripada menyimpan barangan bernilai Auda di kereta. Barang tersebut hendaklah dibawa bersama atau jika tidak dapat dibawa, simpan di tempat yang tersembunyi. Jangan percayakan mereka. Pelaburan yang menjanjikan pulangan yang tinggi tanpa risiko. Jaminan pulangan tanpa sebarang usaha, sila hubungi AMBD ataupun pihak polis untuk nasihat. Jangan terpedaya. Abaikan sebarang panggilan telefon atau mesej yang mengatakan Auda telah memenangi wang tunai atau meminta Auda untuk menelepon mereka kembali. Awasi barang Auda. Jangan menyimpan barang di poket.

0: 993 atau layari laman sesawang kami www.polis.gov.pn atau email rbpf.pro@polis.gov.pn.
1: Bila menghadapi sesuatu kematian, sama ada yang mati itu saudara mara atau sahabat handai, ia akan menimbulkan suatu kesedaran pada diri kita. Lebih-lebih lagi jika yang mati itu dalam lingkungan umur masih muda. Kurang dari itu, timbullah pertanyaan demi pertanyaan, bilakah pula giliranku untuk menghadapi ilahi itu? Apakah persediaanku telah cukup untuk menghadapinya? Macam manakah pula keadaan matiku nanti? Kita tidak tahu bila, di mana dan bagaimana cara kita mati. Sebab itu, kita dianjurkan supaya sentiasa menyiapkan diri dengan amalan-amalan kebajikan, rajin beribadah, melakukan setiap suruhan, menjauhi segala larangan, di samping sentiasa memohon doa kehadrat Allah Subhanahu wa Taala, agar kita hidup bahagia dunia dan akhirat dan terhindar dari siksa kubur. Dalam hal ini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal, yang bermaksud, ya Allah, aku berlindung dengan Engkau dari siksa kubur dan dari siksa neraka dan dari bencana hidup dan mati dan dari bencana al-masih dajjal.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.